0: mungkin tu mungkin tu kena dalam tim mulu mulu. Oh bila kata mungkin tu musuh tempat kena dalam tim ini. Kerana tu tempat itu tu beda ke. Eh, hal ini boleh boleh boleh mudah rumah ini. Kalau ni khusus begini boleh boleh. Oh bila kata mula tu boleh, mahu kata tu boleh kena nunggu. Wah, tapi nunggu bila kerana itu sangat kita. Iya.
1: Tukar kian kasih libu. Aku turut dengan yang disuruh itu dengan dona songi. Uthai tak tunggu mana sisi sisi. Mungkin mahu ngamuk guru nusuri. Kemudian tamu ni rendur teram tengah boleh galaga. Dua utali tangan tiki nunggu. Nindu teni sungguh sungguh tu. Engkau ini nama kau ni, ini tiki ni yang kami tu dapat. Dan dor tu ia pun bekerja untuk nak pergi mandolinga. Elok memang.
0: Bila kacau, kemudian tengah autor tu orang bilang kau mau bulat tu kau ni, nangka silamu ni Assemblies of God, tal tal nangka se proses setakau, kau boleh buat na elok binaka dolar dolar kau yang non ras tunggu. Obat nak katakan nama ni bulat ni bau bau itu, we tal tal nangka se wita, na boleh utal talaga si Orisi na bau nanumitu mo sureti mo boleh atabira kitu yani mo le mutu yani elando to utamna may no sorry na triple C sa kando kai sa wakabini mina takada na halu ni bakambauti me usureti mo le bakita biani birta na luwenda pingaramitu na triple C autor talaga na ngorbi na ngon na talaga na bernumula daba ortuna apostol international apostol fellowship international tal talanga se rabunawa parliamentary go kaya non tu annual conference o sorry tal tunga kina ya o klein don dola na gasele buni ni assemblies of God sangai tarabanyo tal talanga se daba so eu tarabayau que tu ndu ndu posomo lo tuto doko ngo na casa ko te tuma ni nda kilati ni nda viti ki no o ba bi na takina ambula ni gaselevu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian en nona ba una numo tu mole ba ita bitu en tu annual conference na you the sorry na bongi ni kwa kito na pagkita bitu ni kina usure talta ortu na mission ko rdo Alaku mata kau na buru-buru ni bila kalau taki, kita nak tukar ni main na triple T, na bila mama nyono, na kalau kau sampai sore itu, maka na don berto main sorry, tal talang kasi wira, tal talang kasi oris wira, mau sampai sore itu bila kita na tambah mana tau dok, na esas bukan no sorry, kesin don mana ninggal kita ni kuah, nilai hero tu ya ni, so na ambulasi na wasi na Ena kami ni kuai na hanga todo kubi kenda. Kau bukan bota kenda na lako lala mai kenda na lius ni kenda sa reketa na tawan na dota daerah taka. Na kai na pagaru tak lama lagi. Ena kami ni kenda indai. Ena rasongo na yudi ni tripsi. Ah, mainu.
1: Na boleh, na boleh. Maru tak boleh mana kena dua ni sumber tamu ni kerua. Na biar kan ini tinggi nama Kristo ni tak ada kata cakap.
0: Sana.
1: Na boleh, na boleh. Kasih lewu ni beri doruga impitan kamar tiri tambah. Orang lu bentar sarapan baru tunggu. So saulo cungko ni bola. So terakhir bola ini label ni bola sarap bimbi bata tahun nak kato. So mereka senggai dia cungko ni inform bawa baru cikgu. Dua mende nunggu ni tutu. Bukan bimbi pernah wani sarap tunggu na kelisku. Na bawa baru tunggu ni. Balter sini lesu bawa garua. Ada wili tiki nunggu.
0: Na kami kendanga na dorbo nunggu ni lewat baru cungko ni kuah. Bawa baru lagi buli. Siapa city? Sa tato tukan nunggu mau nanggo na wakata taro 2024 saya tadi lihat mai satu buah pada itu satu buah kali bagaimana nanggo na New Max saya kayak muri mai na get ready saya perlu tusik di sa kali bagaimana na go na 2023 saya tadi lihat mai mulai bagaimana bina kataka itu nak aku apa kataka kembali nonton rugi dulu mai nanggo dulu wow mana nyawa kena dulu imbure senda na bulingan na basinga saya ni dona kain dene. Ibu tengah ni tahu bila tak muna, muna pandai otak bikin tu sulit ngabi otor nama ni tiga tay. Gaya nanu mati ko nak kalu. Ni ko sahdu nak kori buli gaya nanu mati ko. Nak kalau ni tamamu ni tinamu kalau ni nomu lama ni vale. Nak kalau ni nomu vali tu nanu mati ko. Oke kalau ni nomu kori buli. Eh kalau telah ni lama ni kasum kori ni vali buli. Kalau ni kori buli eh ciko tengah lama ni vali buli. Andola kadar kila. Nong kederan tu ya bapa laki nukur abinu tak bapa Israeli. Andola na bosong tu kaku ni korele, kaku ni kotanga. Nong keder kosutama kine sonan rakib.

0: porque te quemó. Ni hindú es la cola y mateni. Que hindú es la comela y lamba. No mateni con los guaritos te guata chico. Si hindú es la quina que te comela y taco, hindú es la quina que te comela y taco, te comela y mateni. Mateni con los guaritos te guata chico. Y si no le va a rodar a Levo, no le va a rodar a Brown, le va a rodar a Blue, chana, va a rodar, va a rodar. Que no vale, ni en la voz se te guena drugs, no. E vida bata na ituma tuwa, que na muri tu mai. Mateni toko mai na engona, la toko ike, lua ike, poso sara ike, le la yadu kina la seitu besa nago, senga, donu tuga, konga ni mateni na umburu, konga ni mateni na fijirita, sala wala konga sari ko mingori, konga ni sana marihuana, mateni na ibuso, roni ko mateni na hot stuff, Kwa ni le matenia na marijuana. Kwa ni le matenia na... Kwa ni zero glue. Arreda. Kwa ni zero glue. E tutu ni wakasama ni mona. Ni nga unanga sa heli na mona. Sena zaka ni mona. Kati sa tutu matangaki na manuman. Sa boso sa dago. La guay ni toro na isele. Uwia taikango. Ni sa heli na muyalo matua. Na no muhimunism sa alako. Sa ko lebi. Tanah kaya bukan domu bulan kita, ni baru dah kat tukar di sini mana betul. Ni lembas ikan drag ke sini buat ni kuah. Elevu nak kaya tu tu ibu ramu ni kuah. Malah tadi kena tar tarai mai, nama betul ni. Ni baru tahu matata. Ina isong isong lalu kita tamat yang dua, terbeli utak yang matata satu. Baru dah, kau betul ni baru dah. Kita sakit mewah sosial dah, Erau ni kalau lebu di Fiji kita, le vuole marijuana o tombo come su ya na tipo ro tipo patang
1: e na ruo na matita
0: ya ya tu mune ngora tonga vitani vitu muni ona ko sabe sa tu mune ngora mamba tomale bukona tala ngri tonga nela sa li usi to daka ninda baga tartara ndo tonga na kala ola ndo na kala kenda sa kenda sa baga sala taki mai ne mose nikalo e
1: sa lendo mutu bi kenda
0: la ya sa sa ndo ni Ayo mandi nyu do vuno tengona, nyu uno vuno tengona, bakarang ulam bembek asih.
1: Cina.
0: Nono gudati, saya kau tulis cuman mati ni. Iku terus cuman topo video saya. Kalau saya cuman
1: bos cuman mati.
0: Bos cuman mati. Niku ada mana mati ni? Kau nak kaya tu niku? Kau kau muni angkut cikau mati. Vitali kau do vuno, vitali kau tal, vitali kau selibu. Niku mati ni juga kau gayeli. Orang nu mending kerja itu nak kasih lew. Kita umpo situ, itu kau ni main ni kau ni tu kau nak kasih lew, atau kasih orang lagi ni. Orang tu mending orang tu kuna. Orang tu kuna ada konteks ini. Kau macam ni tiko, siapa orang dah tiko? Nu mui tutu balut tu, nu mui tutu bawa nuwa, siapa mui tutu bawa mati tu ada seni sempit tiko. Kami kena main dua nan rano, sana undir kena, nasi lufuri buka warga, orang ni kau ni mati. Anak bahagia kita harus semula dua cina warga. Kau malay. Menda kila ni kuah, na drug sila kau tu mengangguk, na nonda baga tertaratu mai, nama ini, satu sahaja tu na, tawa tali sama di tu mai sana gori, mesim itu tali na meth ken ice, menda menda kandung mumbulang aki na baga rereba nama ini, dari itu ilmu na kandung mumbul sana tu cikin kuah, gitar ni tu, tapi tu kuah, ni musuh atas katurangan ni lewa awa nama ini sak,
1: kori,
0: kembali es na lengan lewa Tare buru buru tu ni kau wilki wici, ni kita sini deal tak kerawa, nama tini.
1: Tidak sah. Tidak. Munga biki mina nasi mati kau, so biki mina tu kena bawa. Siapa kita unu buta baruta, kita tak kapungu, ungona ni tu undon, kita boleh nama itu undon kita ngori. Si kerawa masalah, naib kau masalah kau tiuningu, nama tini. Malah ni tambah kita ni kata kau tiungu nama tini. Nampun ni tambah kita.
0: Nampun ada sangat nama tini.
1: Iya.
0: Iya. Nampun ada sangat nama tini. Malah ni korang ni kau Italia kita.
1: Di
0: mana? Ni orang sa mati ni kena dua. Sa sini ni normal loko ya. Sa sini oku yang dia. Sa apa sa kandung debuta sa bisau. Na bono kandung lagu kena sa bisau. Na iwal iwal no nabi maluai sa bisau. Malta apa? Sa kau lewi na kakambiu kena bi kenda na tamat yang dua. Menda pagi tu lewa. Menda lewa. Da pagi sini ta. Da pagi tu lewa tak binaka. Buru buru entah tiko kena.
1: Un telibungo, entonces, no está roto, ni boca punta. Es un manto solo.